Dulu mirisan daya ini Yemen. Amma. Kata dano. Kata kapa. Make Mario kus.

0: bersama Madyamaratri Dolahai. Behesa Niwana Ritmaya www.livefm.lk.
1: Live FM.